Ta ilu nyambu nyambu ngo yang zum dul ma thirin ki piti dikrim de irzam shana yin, ten yang ngo ne norso no ten ngo gondans shana yin jule zangsong.